akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, moren, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, moren, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, moren, akumbaya, malanda.